0: no man do this and that good. No make wet my wash, no make you stand it wash, no make jump. No make no wash my wash you.
1: Aye, brother Harry, my wash and if dry it there. Eh? If Arki yeah. Asan is old to some.
0: Aye.
2: So, who talk to the Abba Freemangro? I'm a summer yan in Freemangro, my Sami say they make a Japanese yan in Freemangro and say they make a Freemangro monster. Lang terug, usabi taki de eerste slaaf sa Portugisaan ng Alisara Macanus. And usabi taki ade Portugal bisafu sa makasama. Ading bechay sa maka kung asana. And de sa maka de eerste slaaf sa Portugisaan. And tuwan sa maka itaki yeye a Portugal tal ay de sa maka ini. By fubal tuwan sa maka do taki muye ay ni atal fu Portugal na safe muye tu. Umeta sa nito eke faka, woyo, Leo ang alisanin na api na safe ital. Daram may kiri taki at tal na api. Daram may kako makalagyuang sa makasama fulali taki a portical tal mos nel mo wanjukan ige. Kondat a de portical bisafu sa makasama. Sa makasama de afkom stok Angola. A Angola de portical begoteke de sa maka. A wan foto a West Africa na api de portical begoteke de sa makasama. Chay kwasana. Mar sabi do taki Portugal nebe ta kusana pushi a Portugal be abisana pushi mabaka dati ni England ang a Portugal ko feti a so England ko wini Portugal ni England ko teke sana a so England ang a Netherlands ko duwa enroll Netherlands be abi New York ang a England be abisana a so detu konde aso ko kengi ni Holland teke sana ni England teke New York des de kengi des aso meke Nederland ko takifusana. Mar usabi du taki di England beteke sana ufer. Debe chai safu kung asana du. Debe teke safu a Ghana. Debe teke de paramang de O'Connors ang ali koronimang. Madi sama yato de taki changan nu ye taki de teka boko ingishete. Ikete yo taki food. Ay ye taki na safe ike de ingishima. Na boko ingishide taki. Darom meke ishi taki a England bisafu di Samayasu, di Paramang, di O'Connors, ang di Koronima. Mar, di daw lang matike sana upar. Daya be poy ang abapalong for the Slav. Ika abapalong for the Slav ya be ugi. Di de bom peshi bu duwet ma di be ki duwet mang and di be lowe. Aso duwet ma kung wang ide uko a West Africa ko teke safu a wang puto di kay Gabon. Di ko teke wang tu nenge nada. Dus abaka mang di ko teke nada baka fuku feti tika di wekolu pa Slav. Manda chay de slash aso kung na de bete wal de bikush ade mayaso ide. On that de bim herken taki ading ade mamfude. And de mayaso de be kai frey holupo slafo be feti tika de weh holupo slafo. Dos de wet ma de pay de mayaso fuku feti ang ade tamang anya kusini fuki de tamang of futike den chay kung afuto baka. Adara meke de bete wal de bisan ade ede and ade mayaso de be kai de redi musu. De wet ma de pay de mayaso fuku feti tika de weh holupo slafo. And the wet man kai de maso free man. Dus de bete wan lebi kushi ade ede fu be fete tika de ta safu. And the wet man be ma herken ding fi a lebi kushi taki ade man fu de nabe. Fu ja be fort wal. And the wet man kai de maso free man. Aso meke de ko kai apeshi na ape free man grung. Bika de maso na ape de betang and the wet man kai ape free man grung. Aso free man grung ko kisi aneng free man grung. And sabi taki Fort Zealandia abe chai ane Fort Zealandia fushi. Bika di Portugal be ando mafusana di Portugal be abisana da Fort Zealandia be chane fu Fort Willoughby adi Holland ko teke sana ba di Holland kanga England kingi di Holland ko chai sana no ne de kingi Fort Willoughby ko tong Fort Zealandia
1: iya dat bene wan chin akaski danes fu ana seranang beradang asisa and an ja, Abarada is belegd over de Afrikaanse smaak en noem maar op. Ja, en dat is een geschiedenis. En ook toe Asani vertelde over een Freeman Grong. Die meneer Asani die zei dat wel voeding smaak zijn een Sandena Freeman Grong. Dat ding een begoyerpi de wetbank en zo doen dat ding kies een tak ding kon free en dat er mee kaart ding een